0: Sats kyang anu sats kama I elo I akai de ida kan subscribe re kara kabu ba I se ida kan abtira ha mi se ida de kanga ani tui kam kase tui kam aga koro kese ya ngabadu ke ah ngaka kwa ker ke ngaruna umwa kaun aruma se ida di zukuru nga hengara si ma wah oni sarati kong di ngadini ankanga se I okabe ibe ne kama ay ker ke pting ngarun ida ibe nga korona nga kwena ngeza ma kerke pting waruna umwa kwen aruma chena ngane kwi kam kwaze kwi kam haka koro kwese damaska yon ngane kwen ngab ay ngaba ngakari tzi ide gidi zikuro nga hingara si mangwa o sarati kongudi khani ayiro tzi kwede ni kokta tini kokta tini nganga o habi aybe chena ngane kwi ngaba ngakara kerke pting waruna irugara umwa o iske nisa aybe kwenguas
1: Ada kontras mire. O sitio estele. Si e victoro sa juda ni mis esi. O anko trabaje ha. Tare tonti. As long as you are a woman. Kanda sa kere si mire ngo trabaje. Si. Le ding ma kalora. Kei keke. Efes re tonga. Karibira ska ma tingwa. Ada ka juro ya mire. Le ditu mire. Sida gende kuriba nariya traesa. Sida ge Vicar Erastus Handi Babangwa. Nete ni. Misa ni maata ze. Sida ge tari sida di ngoisa ngomdoms. Ngomdoms tos ni alda tusi. Awa mo salute si banira kaitriba. Sida ge rogade gosting. Ani. Nitin kadi an ngoisa kuhikan tuleba nira koda na bai neteka. Sida di ngomas ke. Kaisa I neigua. Ungiru. Afe, ike traise yeti gamiyo, orang ganyo. Akabe kizida ngobas na, na ikuru miye kamiyo anta mutareha. Ntakuru, ita maati sipte ngoba uku yao dake ngundo, mika kwa kungu ya si dake, ngantum tina ngayto ngwase, sita ngundo nale ala, akabe ndo ngwa wanga nindi, afri vasa. Ngira, tase, watin kuri, aita ita atisisa. Tengapke ke ike kipte ngawa, ebeser, ngawa pradakan kwao. Tiguru macapin ngomdo mekali gawan ngaba. Aste esa kaya sa tikas. Kan kams.
0: Kain tisa jongare?
1: Tis. Ba.
0: Koro kaya sa pungani kain ngap ay ngaba ngakari kerke ngaro ikadu gara. Ngus kene sa. Moro? Kain ngwas? Moro?
2: Moro, moro, midre.
0: Kain kaya dago midre?
2: Kain da uslis adata kain ngwas. Tumere ne, ta nirang hake. Ngomdom sebedoba umtarasa ko. Ada mire dok ba, ada dok nung asa, kumdo ba de kwa gai kari kan tere ha, kwa gai kari, tida dok kengda ha kundi testi kwa aska mi kari, tani kwa kama mi, habi ni kwa gara gidi da, nira manhuang ngomdunda sebi ngobasita, kabiro gada sani da, nida niti aung na, stilu drase china, Stefanis ngomab na umtarasa na kai kriya, kari tila gen, Nah, mas, ini fokus kita ke program untuk hati lagi. Ini fokus kita sana. Alat kuat dalam kumpulan yang masa. Tiada lagi kadin orang Islam segera kamu edikir. Kadin orang kong kong ada sekali se ni huru am apa madik kopi turis tiga ibu. Kadin orang Islam sistem kesan ini meru. Oke, aku rumit. Di mana orang Islam tua tua kabe ni huru nak kau maya. Anda ingin orang kau di mana? Cita-cita kau cakap, tuan itu mana? Tuan itu mana? Tuan itu mana? Tuan itu mana? Tuan itu mana? Tuan itu mana? Tuan itu mana? Tuan itu mana? Tuan itu mana? Tuan itu mana? Tuan itu mana? Tuan itu mana? Tuan itu mana? Tuan itu mana? Tuan itu mana? Tuan itu mana? Tuan itu mana? Tuan itu mana? Tuan itu mana? Tuan itu mana? Tuan itu mana? Tuan itu mana? Tuan itu mana? Tuan itu mana? Tuan itu mana? Tuan itu mana? Tuan itu mana? Tuan itu mana? Tuan itu mana? Tuan itu mana? Tuan itu mana? Tuan itu mana? Tuan itu mana? Tuan itu mana? Tuan itu mana? Tuan itu mana? Tuan itu mana? Tuan itu mana? Tuan itu mana? Tuan itu mana

0: Tsamlisi ngona nca he nda mang wa se ida no go bane qharu kwedi tseske qharu tse ida xa ba go sera din xa ba dira xa mxa mse sona skole di sinane o zi Stephanie sichane qhawo qhawo moro
1: thank you
0: mi dire
1: thank you ka ko di tsese da e pekuro se sa dumire do
0: ayo sa rutina
1: ah kandan Tidak itu, kubahku. Kan, saya tahu Audi. Nama Audi. Kaya kui Audi. Kupi di. Kuasa ke aku. Ya, kalau am ayat ada ke kosa, setiap mas. Paulin kan kuirasa. Kain kak, aku di ngaji. Sekurah me. Tidak itu, Paulin, am. Belumina, karwes. Auma, kabakas. Auma, outlain, ayikas. Tuh, kubahku, ayat kait madahan kundi. Kosa, sin anis mahade. Ase huan ai sase ari de kunse iba ase huase huan ai sase auka madiku ka I khabe tarase iba ikuira gine ko se kama pikuromi se sase di huana kunse iba re o ai sase ta nida ne ko am abira tasen khabe elopia a khai kau au elopia a hui au se ti ne eloba tungudi di swa saran kwa ngwa timida ne ko am ai ai tungudi kwa ma hata tina hui au ti kaisan kumi e kui kore aip a chwa chwa sim aip an kuni sim aip an an man abi tatai di khaisa kadi kui ne ko am abi kromiske ngom dom rebe ka sore lambert tan anesa hu
0: bye bye

0: Moro, kain was. Moro,
1: kain
0: kain lagu.
1: Kain kain datang itu aku baca kain kain kat kongsi di sana. Tuh aku baca di sana korai baca kongsi. Amat kain insaf kain kat kongsi di sana. Semua, mama ada uhat mak kabel com satu adi kongsi. Si maros ia pada falpos ini hasilnya dari itu uhat ia sedih pada amse maros. Kita tikkan juga, kalau di situ semua orang antara mama saja, semua mah kalau di mama saja. Kita minta kita buat dia jangan semua kita dapat kalau kita kalau kita sini kita tikkan semua orang awal.
0: Kan kan sebab bye, ya kau mama saya, mau bye bye kau ye. Habe karaga ngaku, kamu dia kaki kaya, titu kau kau tina isi dah doh ba, nizi dah kau ye kaya, oh idani, kau ye. Uru damas ga yo qed ma ise da doba wa qung de hina di wip na sina gyan an uru de qaruga u se ha ha gedi no go ba ha di qaruga u e destiny madroga na ma kona ga destiny helba dira mi qo qung sina gedi mo qung an uru de wa so da gedo go ba qenqa ga qung di tsesi tsoni metsi ni kan kan ma go wa gen qaru mas qara e dira mi se ido iso iso tingwipna anhuru necopto maskindo cupna selado khoba ingathi chaisa tsa so ni umasa qomqa qamdizi kwesinqa henda hamaqo se iso abe idane ngqora ngqara ngqhawse so nasikoli tine usi Stephanie cha hawo nqa iqhizirti atse sikhuru ngqona tra ngqwase.

ukapke sata din aiba. Nani disi, hun disi, kaisa disi, tita ga karu o, nai ora tu of ta tu o. Tommy di gurin ke ka hun disi. Tita ga kaisa kaisa, kaisa si disi ramie. Tinda kwena, kaisa disi, tina no karu, of ke kuba kom kana. Tike ne tommy na kuba, kan o dani kaisa kao to maha, amaga kadi ne gurin tina ramada. Mase ini tiko se wa, mase ira wa ngoba ka, ne masa ikum nisi ni tabaseno, ne imasi bahu, tira miye hiyaske, ne tsangani disi, titsa ne hundi. Ha? Huye tango wipka tabaye. Kwara kwas was, kuiran kwis wasa, elopti aisa wa, ngosa sip nga, ture kuba, obgeni tuda huye. Timi ada korere, kan kan tida ira kuti. Sida di ka ira natitang inga. Kare ha katsa kaisa. Ko tai katsa kaisa kai karoma. Tom ha kao siet uta batma titskon anu mis nga mi baza wana. Maha tomre. Orere, kara karare. Tasa wana sa isa hu ahure. Tai da dmata ha ta. Hia da kora hutin wage. Amen. Inha titkaisa tis kuta.

akwansisi yakurihasinga rawa tarikwide enomu sende diskarma inga kaisa tui haka nguna koro kaisa koro kaisa nguna inga kaisa tui haka nguna koro kaisa nguna sitaba ida a kasi an kun wangai an kun nun ada wanda kau kakari kam kusitu kama kakoro kusei ngani kringa etika ibe uba o ngani kam mustaba tari

0: Et là, comme, dit Anira, ami. Ok, ça me dit, comme, mais dis, maman.
1: Rebeka ta musa tin khati hora ka kudi namibia ti khati kai sa mesti hora ka kudi ka kurun aiske mariane tam ha musa aske usa kosa papai
0: bye akaudo to khoba ti kwedo koro kwen kha uya kwen ke koro kwen kuna ibi ngxaba no koro na xa mentsi xa ke sa mesi akai
2: kai ngai mi tre maro
0: kai ke tswa do mere
2: kai sa kodi che sa do warina
0: donkey tu
2: ara do khoba ngai re Ti mama, kabi ti oma si kansia o inka wans, oma toska, Jona Hansen kan kan, mba is aroma ti deji, ti ba kabi ti oma si kans, oma Maria nam, oma Maria ngobu o karise sa, kai kai sen, kai nga ha kongi che, si misi, rigi ba ngante I kongsi uwa swa san ho kaba se, kai nga ha kongi che sa, oma netire mama I oma tema, kabi so swa san ngwa bati, kai nga ba dudu, ti kuda toh pa mi, bye-bye.
0: Bye-bye. Okay, sa mis kain si kan ngay.
3: Ini madam kisah terus saya dah kerok air mana?
0: Kain kiamat.
3: Tangan kisah terus ada dok kain kain kah kain kisah terus dok terus kain kisah cara kung di kah dok air. Saya dah kita kah oma milih jam sesama bang as anis masih oma sana kui desa di oma kuku kabe sana di oma jarakan sana ada dok kain sonda kain kung di desa oma di kira kita kah milih. Jadi aku tuh ikat kan tak jadi beru nasi dan bang as kan. Aku tanggung tuh sugar sih kan ngai.
0: Kan kan sih kai sang ai. Aku sama sih kan sih kan ngai. Kau di kan kan gate medah. Ada rama masih kain rose mang usai tu mah unik kan sih karu. Ada. Eh, nggak ada yang ngotong so kong ona. Bisa mes kencet kan? Kain
2: kerap?
0: Midre.
2: Kain kita ka?
0: Kain kya?
2: Iyo, ha. Kain kita kat polis terus terus tu tuh umarin.
0: Angans.
2: Orang kita neng always apa nak korang ay? Auma, iyo ten aises. Si opa akan aises si tuh. Pudi cek kuah kuya kata kami taruh kabi. Pudi katang ayu tak ke? Oma ayu cek ayu tak kurang ayu tak ke? Oma alatan kuah tak kurang ayu tak ke? Ti mama tak kurang ayu. Oti ke susun tak kurang ayu. Si tak ke? Atlet ayu tak kurang ayu. Adi ikhlas pudi cek sa. Umar ini di cek mas kahang otak kubi beka hap maha. Ti pudi tak ke tak kurumi. Thank you.
0: Kan kan si kasan ayu? Akei samis ayu cekan ayu.
4: Kain
0: kerap. Kaisa mas kaya? Kaisa mas kain si kain ay?
2: Kain plus.
0: Midre.
2: Kain kaya do.
0: Nanti si kikuro mi.
2: Tan charus kao da kikuro.
0: Tan kaya do.
2: Oh. Tak pada kita tu jadi jadi tunggu di sabun ini di nanti tunggu seni apa tu dah. Saya kata ti mama smart kali nak kain kos sabun ini kulit kau seni apa tu se om tika itu ya se kasar di aisa di agen oh di tika sabu di tuan mana seni apa tu se tak kita tu saya se kain tangga sejauh ke tanpa si awal mula nak khabar tuan seni apa tu itu sih si tali dah ngau pes si awal mai tay kos si awal seni nak kain kos sih nak seni ke itu Adi kain cita tu umari.
0: Gangans.
2: Gangans.

0: Okay, Samis.
1: Hello.
0: Midre.
1: Roja, Midre.
0: Thank you.
1: Hello. Midre.
0: Makari Saruto, Matima must live at it. Okay, Samis.
2: If you saw that Moody had a ghetto crowd, I kings Helena, Obuses a month, a Sophie Canabisa, Quakaquis, Cruzesa, Tihoraka, Clinty, Mother the Doctor and Gunstone, which is a book, Mari, a gun gun.
0: A gun gun store, Hoban, which goes. Saura clouding was Sina, Idaki Kankaha, Clondi, Tistreme Oma. Makhride atorusis atsangasqaripa ama sara do them behos qaribi nga uma jefrau doemas oba ji waqundi qaditsina digrinqi dremiske aqoisa brigide wasisa asawra qongde ileke qenqaha qongde chistira mi Oma Elisabeth as a scriver, Oma Katrina Gertjes, Oma Hage Richters, Oma Hengien Webes, Oma Obanji Webes, Oma Obasen Webes, Oma Makhride Nabe Harasis Warga, Kaira Kondi, Tsunadeke Kankara, Kondi Tsisti Rami, Meda Kankara Kondi Tsistegi, Waraga kundi kainatsip tarip na di madirami kundi chis ay kaising o ay sa chisa umhari di ratan ay wa adonai wabi ay kundi chis na lagi kangkaka kundi chis tarami saura kay kundi Kangkaka kundi chis di mibari miki Hedwig Hendricks, Miki Sara, Idarikis, Makai, Diobaldin Avaras, Maro, Filipini, Gau, Bais, Siwa, Kaling Austitundi, Tinadik, Kangaha Kondites, Dirami, Inkanik, White Mahaniba, Kangaha Kondites, the Giwaraga, Kainatsi, Karikna Kondrami, Anamari, Quidagin, Araduisa. Kainamika tirakan kai. Saro kundi, legitengaha kundi chis. Dirami kaisi dakiran iso. Susana Kavangas, Gerta Peters, Meiki Peters, Mati Peters, Magdalena Peters, Charlotte Afrikaners, Miraski, Madaba Petersa. Plus Tsebe Resaho. Kaisemes.
1: Kaimedas
0: Kipro. Mire mas. Kaimedas at Midre.
1: Kaim Kipro sa Mire.
0: Kai a.
1: Kaim kaha kung kitse sa tuwa.
0: Gandan still.
1: Hada to ko bang kaha sila sa siyo ti kung di kan kayari. Di mamas. Sidi Afrikaner sa regyuro mga. Kaim kaha kung kitse sa umari ti mati. Kasi dia berakal kan, baru kami nama sahaja dan nanti semua kain. Kalau mah, kita juga guru kena nana, kita guru muda, kita akan kau di sini semua. Amal lena, jadrek, amat kau di sini ada guru muda, kita akan kau di sini satu semua. Alat ama Afrikaner, baru kita akan kau di sini satu semua. Ama Fani, baru kita akan kau di sini semua. Kita kau di wajib aku guru, anda kita dah Paula dah. Kita kau gan gan itu.
0: Gan gan sahaja Paula. Kaisa mes kondi kan argi? Meda.
1: Kan
0: pagi bumi dwe. Kan dia mas
1: Kan kah kat mesti ses.
0: Kan kan sadu ona.
1: Ata do pada kita kita tak tahu pun ini dek kiti kong dek kasut buat kain kita keram air kita kita pun kau mau jual es terbater falpos ay. Kau mau es terlepas terbater falpos ay. Kau mau kita harus terharap terpos ay. Kau mau tuh
3: Jadi kalau ikat sebagai itu buat kita jualan, kamu harus kita si jamrora kena kita buat esok kalau saya sih kaya sih untuk buat orang itu.
0: Gangans, kalian kah kau dicuci sesuatu sih nawa? Saura kau lagi kalian kah kau dicuci tira mi ama kubudis ama Christine. Maro emakludes ngamdi dagi ake si tiramiske mung anda kukengko sa kwanda visa ko kankaha atong di tisti iragiti ngam sa mamas oma Sofia Shanika sara mingawa sports ay tiramiske pausan sa kankaha atong di tisti ke waraka atong di nga tira mi ko habasi akaira atong di wa atong di nga ditina Oma Lady Somsis, Oma Taka, Amanda Hendricks, Oma Emma Hendricks, Ti Oma Elsie Pinas, Tinamiras Kikama Aus, Tiopo Hendricksa, Dripo Saho, Kanga Kondi Chase, Ti Ideke, Anakre Chase, Ausi Macy, Corasis Maro, Etri Peters, Pinas, Maro Etri Pinas, Maro Alexia Ngusis, Maro Christine Pinas, Tse Waraka Kondi, Tina Tire Tengkiske, Susan Korasis, Atsokub Amsahu, Waraka. Kangaka Kondi Tis, Di Ideki, Saura Kondi, Rami, Kons Emma Matswis, Kons Sarafian, Aukamus, Kons Evelyn Hoes, Kons Renade, Gauchas, Kons Midi, Besialas tshile tiramiske gerta kwasisa kangaka kondi tshiste kisaro kondi rami Silvias oma Matildes Dani Maria Charsons tse oma Joseph asisa o aise tiramiske asialmasa kohasa ho kangaka kondi tshiste kia oma Judith o khurus waraka korasi kondi pinar kondi harai kondi maditina rami I'm going to go to the house. Kausis, Mama Riana Tavisis, Sidi, Duran, Sanista, Kanka, Kanka, Konditis, Tideke Waraga, Kondira, Mi Dry Pose, Kairan, Antinatra, I say Kaira, Konditinatra, I say, Tsumamas, the Kondi, Sabuta Pose, Kondi, Ompos, Kondi, Is Hoots, the Kondi. Kaina tip di kondi auros di kondi miras ki kifro tio po hendriksa trai po sa ho sara kondi lagi kanka ka kondi chisera me omare pe kang kuri kos oma Johannes Springbox oma tekla au khas oma yal kang kuri kos tire kare rip ta kai kasa ho timi kanka ka kondi chisti ilagi kons ma mama Josephine Hoes mami kati Goldin Karisis, Mami Magdalena Kachikurus, Mami Agedrut Kutsis, Mami Anto Antoinette Kamsis, Wakling Karakankiski, Ida Kachikurus, Tsohob Amsaho, Kangaka Kondits Histi, Idege, Sara Kondrami, Mami Nusen Rosa, Hobis Kangaka Kondits, Dorins T. Monas, Tingisaruhanits, O Isasera, Ai. Asaura kong de dek kang ha kong de chis di Rami Tikons Johannes Saura kong de ida kira tabi de ana Maria Warums Hulda Muku Motingas Susana Motingas Sara Motingas kang ha kong de chis direct

0: ukuthi kunasavu kunzoluthi Habe la cariro se nama bani mago skaho liha pa madira kunsa oige changuriza naske a omarus dispan iskera liha para ralit abahun usagos sports clubsa sam chinseren oase
1: okay tige tige liha liha pa mang adinga rang huru eti
0: liha gugera usagos omaruru karapap tubuses ti ogombais na adineta kutaydi na gingan erango inland third division ranzuru
1: ching ankasa taku ge nega tubuses ti kap ogombais kap ankasa taku ge
0: ankasa taku ge
1: so na na
0: khabe khabe khabe ge unhaske tam ka katsui ka ge kuru eira kan maka ge atarita haske omaruru sti mapoke stadium ichi tari besti usap sports stadium china non adi wadi ging anda se no ken bun am am hoka goiran am se nano hoka tida ko thaba ko tom tom jau klaus ke tam monas july tap dis koros ko se ge ge thaba ni hangu unga unga omaruru open tournament tirami se mas ke nesisa Upa turnus mas pans was ska anjuru kaze nabas kege 5000 nanibis dollar da manya nabas ni tara spansa 5000 da isen nanin ho chis ni sem na toanara sa 12000 500 nanin ho ti semide ses da isen 250 han sin hoze si ige registrasi de a 2000 Masken is an mas stot and koros July Trumpis na maba how it was up ke Patty Steven Sabada and Sabada group ke chicken Namibia thing like thing man sa green huruba play Africa Solano Pirates si Tiger Snap green huruba se
1: Oh, ne lihab ne gorami turnes neza. Ah, lihab di turnes ati nua maris irang huru. Lihaba, lihab kau orang kau aje nua maris orang kau. Ne maris neng nua maris a lihab diskau.
0: Ne ne eske lihab di tournament masa. Tiske hab eske ne lihab ne tournament sa a upa tournament. Ne eske kubam sa tournament eske neza. Lihab agege tuhana besa ke lihab ataba mas hasen institution kani ekom.
1: Okay, tinggal terus ke kau sab. Terde divisi bagurang huru ti terde divisi ke tubuh sos ngan huru angkem ngan huru dirahnya. Oh nanti kan eba khusus second divisi ni kagara iyo. Oh ngat tubuh sos kabis ni second divisi nasi huru enok.
0: Tidak ke toh lah hon ngati ti gini has kevan. Ti dengan dispande. Ti dengan apa ikuti hari dia kurang huru oige nonaspandi net. Stream de huran huru tam kausto stream rachit tui erongo inland stream nesige hanga ngara harus pandin nadi wadi nadi ga automatic promotion ni mwa evan nangu na stream guna chige nubarang wanga de habanin wawat third division haben nga or ting ting si ige ni ha second division but sin ni man adi nani huru ese man adi ga hana mas pandi ga hana ni kualifisies ka isses ka iyosa
1: Sako di derde divisi nga, nisita okombaisa kutubuses kakarang Mario, o Marisi seta kangai?
0: Marisi seta kangas ke na feist kaba hoke se an oro, habera iske piesa haita an arogura nispande, taisa se kanga, tis omaruru janguri es nasa tangisera divas ke nguke investa bake ho, ugan uri kweguna, Jemani bahura tri cibu naro kutang agresnara investau on espandosa u cing iwang ibu tri ahi on cost tapi espande de kalaga kung adi naran lurusa. Habe ike rera far tawang undi ke haspandi cing ora idevan marisi kabusasi ci spandi ngat hasi ba uat nyase tubus esa hope for build ojibingu esa sin huruse of ojibingu esa ogombai bisin huruse van kilon sin ge a rarang aromanis pandi sin oase seiza
1: o kwa zate kai inga kwe kuge komi tubus esa nganska ogombai sin oa iyo o nganza marisi zegura kara of huruba gora ingui mainui of tai abekuna ko ngisi ngas ngami be unwa
0: ne hun na ngabal de geto pentro na mahira aspansina opta mara isam

0: Tamko se tuita maka koro kose tamko se tuita maka ngani kaina mara geng a ngaba kwara ning uda ning ka khachi elo sidra de mai ain a elo sidra de kwa elo sidra de khokha nga tra di elo sidra di khada nautra di khadira tsai tsai nga nautra tra hiri hiri nga nautra de ai kau tra ma taresa umsa kungso si di gromi kun ginechi Taresa umsa, kungso si. Oda yuka kadiyan ko. Kaka ba mukie nga huwi nga sagi ha huwi huwai ra.
1: Maba?
0: Wade sa iso nara fatri hanganya.
1: Sondar mudar di gidra mo.
0: Sondar mudar gupta mo. Fatri kita ya.
1: Sin ayip kiwa ba miya, ayip tuliya iba.
0: Kabi ayip kika ya. Wade sa iso nara mudar di kudi gya.
1: Mudar staniya.
0: Emudastania. Kam khosi buta maga goro khosi tak kam sin man was ngak ta kain di dehugi. Kam khosi buta maga goro khosi kam khosi buta maga ngani khin ngak an aba kora ai takhari komro ri takhari komro ne sagu bada musa tra tora gu sada di sagu kai ker kep di sagu sada di sagu ba mari chi komen hamap kha hamap chim guni komo
2: komo
0: hamap chim gin kom chelop miskirami Kau amau kau dah gini sama reyap ngah judi ap ngah halali ap ngah. Muz kelop mis ngah pas kau am sani ha. Ah elop mis tak kau bayi pas kini kau am sa. Koin gini ha, om di gini ha. Nemis ngami peni mut am pele kuan om di gini mut ni ha. Elop mis ke pele kuan ira husa torat aira husa torai cira auku hus kia elop mi. Tori kuing onet ma tori kuing ai pas net ma hus kia elop mi. Kwan aku cira wip di pereha auku icika amnaku huske elopmi huki kida kida tora kuri darati dara kotan uiski kundi dara kwan uiski kundi dara karin uiski kundi dara anudian kumasiba matang uiski nisa huki nahari ida komri nahari ida komri kakao danster mabakuha Mudr bam mapatuha, kain kuis. Wang lah, daripada jukuru muka kau Charles, kau ngap cing jukuru ni bagoro, uati kau ngahari, nai, mihurup kau uap, mita hurup kau uap kau cina ngahari, kia, kau habis kap kengowa, mat kau, kau berpu baga mat kau bihaga, kau.
1: Kita
0: kalau na France pun dia nak di kapi
1: orang
0: tu cikarang bos, dah ngaji mahu gua kerja kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri
1: kiri
0: kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri
1: Yes.
0: Am tskao konsatska khoeta watska amnamu. Uduiski unipti kronsa ha. Se gu ka gu ka na khare ko habis khaba hukki ne khakap ne khaba giri khita taipa ka khakawa. Na khakap chanda gin uni af khalo ben abira khoiro.
1: Andrexa.
0: Na khaba hu giri khaka ko habis khaba hu. Khaka Andrex na kha go kha go kha go kha go kya chin na ba ngi twes na kain hop prince madisa tai ngoba na kha go min taro chin do bata go acha sia siu da go khaba no sister odile sa ai sister odile mataradi man wa kiri taradi amatra tida teo ne sa go tin uga mun ga ni uga ni aba ona ni inna khoina ni ano khawa ba chuni ano Antskini man ngap ke dai gima ba dai gima ba dai gima ba nin ho kwa chi ko ha ku chin wan gin nin gin hawang anya in this is na e this a ku ga de ker ki this is a ko kwa chi ka ko ha bet ko ra ya ger ki natski ka tski ko ra in tski ko ra tski ko ra tski ko ra
2: tski marian usre
0: na in bhai ke this is a Taxi Marian sitain udah kita umat masih gerkit map kini bang lep gerkit kena hat apa nak kau cipa nung cipa ngat ayam kan ngapa ngat terus saja tay tuba terus saja ngapa ngapa snat ngapa ngasih di barang ngasih agak ngaka si kau sahup ki ขากับกินนิดงานมาโน้คุณตัวไหนกินเพลงมาตาบากันที่แตนที่แตนที่นาใต้บีใต้บีหนึ่งไอ้หน้าใจใต้บีหนึ่งไอ้หน้าเศร้ากูเกลียดขีดหน้าใจเนี่ยใต้บีใจอันขำมาอีตาโคดิ่งอามามตาโคดิ่งอามามตาโคดิ่งอามามตาโคดิ่งงงนี่ตาโงนี่ตาโงนี่ตาโงนี่โคดิ่งไอ้บีนี่ซีซ่าได้กี่ไอ้บีเกลียดขีดหน้าหูกี่ไอ้บีตาโคดิ่งงงนี่ย่าโซเสด็จจำคุณสุดก็มาก็รู้คุณเสด็จจำคุณสุดก็มาก็งานนี้ใครงานรู้กันโค

Kari actores a kung ski kon ago kaisa actores kano ay hindi ski kay taiba unwa chiski a season na ka habi kung sa kasi at kari kung kita kon ago le kam kuisi kui kam haga koro kuisi kam kuisi kui kam haga mani kaina Tidak kirami. Masiku. Iya. Sida ngadira am karo ngadira tuh tam ngona kung naruan am karo si ngapa kusah nung kubu kubu si kain koisti kau kasana nira tapi di uga ngan disisa ni kuen si nuga disisa ni uang ngan kuen kedehu adi jaman dak si uang cocori uang cocori uang cocori wa cho cho ri in khuna khina koi khari koi ta ra khun ye hu ye wa cho cho ri nga chi chi ki fre chi khu chi na ta na ha sa tu chi ta ta wa cho cho om si na ta mu ya hu gi se se ari am manda hu gi wa ni si khuna wa ta na na khai ni ha khun khanut ma khai ni ha khun khara khun khai ni ai ha khun na na sa khai mat gi sa kharo bach ka khori ma sa kharo bach ka mu na id ma wa cho cho ri di da mi ri chi ning o da gi Kongdera kwa, kongdera kota, kongri tis kini tida gin aung ha kwa siba, hanu a tia kain kwa siba, kongdera ma, tam kwe se kwe tama ka koro kwe se tam kwe se kwe tama ka, mani kai nga tida ka ngong ngao da ge sida, neba mai ni roga de gorsa chi roga de gorsa ngai bai ngai bai ngai bai ching ngaba hu, ega sa, kong ngami ro chi, kain uish dini tabi di du di ngam kao. Nah satu si lagi satu ko suara bakuma satu lagi suara bakuma satu lagi suara bakuma gue tadi saya gue bara torakus au saya gue bara torakus au lagi suara saya gue madu il nggak hati satu cina satu diminta ba satu diminta ba tadi miri tang mau tuh sahiri itu mesti dia oke rokaden ko

0: ne ahana uka uka na uka jirani kama jana iruna ne ama niki na iruna ama kiti kitrae kumete ma kayu e ya ngana sa ikuda ke kromi katro ngosa ku kanu
1: kangans
0: kanga
1: ngaku ama yikuki kungsang iruna kung ama Ya, kau kasih tu, madi. Man warakung dige, man warakung dige. Time boys, kakak dugo time boys.
2: Time boys,
1: mau dale time boys, kakak dugo.
2: Yo, tengah tu di sini, segera kita cakap romi, sila kita ni sabu kita ini kita instagram ba. Pada romi iske orang kat sana, ama bersenara ngah romi esok mabih dige ha, tu pasal samoli. Dijo que hadi sin eso no hace que una que hay que hacer tiene que no hay que hacer eso no hay que traer coco no hay que obviar mira que la cangan la mamá está diciendo que no va a dar diamsi mira que bromín cangues
1: tangi cangues ah el usitra digi necesitas decir a mí ya ya no caso tú cam di cam ah indan wa cuisin cam abajo cangues Aka dugo kain boys.
3: Honda.
1: Honda ni macam ada saya kau ubat ali.
3: Ubat Honda.
1: Honda kaka dugo.
3: Kain boys. Ubi sebahu dah kira piaca.
1: Sebahu.
3: Ubi sebahu kui sebahu tu apa rana kau?
1: Okay.
3: Ini ada tu dah ukurami kagra mang awah. Tujarus nga tarik kuis esters. Hatu dah ukur kamro kau. Kita kena tukur ngam ni kawang aspa. Munda rau tak esters di. Kawang sada kau. No kau tak gramu esters ting ings di ni f model kau kau kita i. Kis ke esters a. Kas ke model kau kau kau ke tabai umba. Kis ke ne umba tabas ings esters a ke. Ahas ferosi kau ab. Ngap tak kami. Kas ke esters a. Ne chodin di husne sakira songsen pan hamani nyage abma out ke gre chodin na gre di arika chigre di kaka cha khab kra modri khai bara ester khar le diram ya ester nga tiramis ne din ai nga spango chi khu kom kama isang ais aroma onge chodin inani khai chi gesau wi au ba ho chin no khu Kami saskin o sebagai sahing disuriban am dari yang an niding ayat aromas komisis ke kau aw kais kuyau sa. Oske Esther sa nem mide sa kau oske Esther sa ayat karafas kira sore tulu se kuis aw pa ayat feris kau si kuas isi. Kis kungas sore tua kis ke fas tua oske neku sa ne kau pa ke kung. Jadi ini apa kau bah? Nee coden tu nasi kambah. Jadi hamani ding abis kasih nasi kambah. Hamani maling ini ding ais. Hei khusus asara tiga kacau kaisa. Odeh gini nee ceramik kau. Kayi kuen. Ke Esther asa nee cini for. Ais di kayi kuna. Tinggini kayi kuna ni. Ais dini coreba. Jadi ais dini coreba doa cini. Ini amgan ni. Omam Ini ID ni, kobaba. Ini ID ni hang ID ni di nama ID ni di wadi. Si hang ID wadi, noraka ni tuju kuna khusus tarik kueski ID di turu heisa. Si esters kama, so tar no ID kuna si kuat caca di tuju dok mide. Kay ayos.
1: Gangans, time boys. Nak adu kau time boys. How dare you? Time boys. Hello. How dare you? Time boys. I can't say ye. Iba edma. That okay say kai kan kan sti miri. I can listen only kat masai. Time boys. Hello.